0: discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
2: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
4: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
5: Hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atir Tauhid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Cadangan terbaru Iran bagi rundingan damai dengan Amerika Syarikat yang antara lain menuntut penamatan segera konflik di semua medan, jaminan tiada lagi pencerobohan terhadap negara itu serta penghapusan sekatan dan sekatan laut oleh Washington. Menurut laporan Xinhua yang memetik agensi berita Tasnim, cadangan berkenaan turut menggariskan keperluan mencapai persetujuan politik menyeluruh bagi memastikan konflik tidak berulang. Draft berkenaan turut menuntut tempoh 30 hari untuk menarik balik sekatan Amerika Syarikat terhadap penjualan minyak Iran di samping pembebasan aset negara itu yang dibekukan susulan perjanjian awal. Konflik memuncak selepas Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan bersama ke atas Tehran serta beberapa bandar lain pada 28 Februari lalu sehingga mengorbankan pemimpin tertinggi Iran ketika itu, Ali Khamenei, selain pegawai kanan kerajaan dan orang awam. Sebagai tindak balas, Iran melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas Israel serta kepentingan Amerika Syarikat di rantau berkenaan selain memperketat kawalan di Selat Hormuz yang menjadi laluan penting perdagangan minyak dunia. Gencatan senjata antara pihak bertelagah mula berkuat kuasa pada 8 April sebelum rundingan diadakan antara delegasi Iran dan Amerika Syarikat di Islamabad pada 11 dan 12 April namun berakhir tanpa sebarang persetujuan. Selepas itu, Amerika Syarikat dilaporkan mengenakan sekatan tambahan termasuk sekatan ke atas laluan perairan berkenaan sekaligus meningkatkan lagi ketegangan. Sekian sahaja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus di dengar kara kita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
6: Kita stop. Update terkini, gosip dan segala perkembangan dunia hiburan tanah air dan luar negara. Semuanya dalam jam ini bersama Atoy Rakita 107.9.
5: Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, Zulid Rakita bersama Atoy dan juga Akila di sini ingin menemani anda bermula saat ini sampai satu tengah hari nanti.
7: Macam-macam kita nak update dengan korang semua, tapi of course sebelum itu hopefully tak ada yang tengah mengalami Monday Blues sekarang

0: Eddie Moru, Jadi Manusia. Zulid Rakita, kita nak kongsikan cerita kita stok yang pertama pagi ini.
1: Jom kita stok.
2: Kita semua tahu artis Apple Rosa sentiasa beri sokongan penuh kepada Fik Halim untuk kembali aktif dalam industri muzik selepas lama menyepi akibat isu kontrak dan kurang sistem sokongan.
3: Oh, yang mana Fik Halim, Awira dan juga Apple Rosa akan menyanyi bertiga di satu show. Link pembelian tiket show Trilogy ada dekat saya punya profil. Dan lagu ni pastinya ada di show Trilogy nanti.
0: Itu seperti apa yang dinyatakan oleh Apple Rosa melalui live di TikToknya. Jadi sokongan seperti inilah sepatutnya diperlukan sesama rakan artis dalam membantu sama-sama mencari rezeki dalam industri seni tempatan.
2: Sebab Apple pun percaya yang Fik Halim masih lagi ada bakat di situ ya. Cuma of course setiap orang dalam lakukan apa-apa sahaja memerlukan sokongan moral dan juga sokongan daripada orang sekeliling.
0: Fik Halim, 3 malam tanpa bintang. Solid Rakita.

0: filem inspirasi kisah benar Last Dive bakal ditayangkan dalam sesi tayangan pasaran perdana sempena Festival Filem Cannes di Perancis pada 14 Mei ini.
1: Filem yang berjoner doku-drama itu mengetengahkan mesej pemuliharaan lautan dan kelestarian alam sekitar menerusi jalan cerita yang menyentuh emosi.
0: Memang kita bangga, kita inginkan banyak lagi filem-filem lokal berada di persada dunia.
1: Lumangat Okudikah dari Renat Guntabit di Zolit Rakita, Pujima.

0: Hujan Ku Mahu Kau Tahu. Zonik Rakita, dalam kita stok seterusnya kita ada cerita pasal lagu rasmi Piala Dunia 2026.
1: Shakira sah menjadi penyanyi lagu rasmi Piala Dunia FIFA 2026 dengan lagu berjudul Die Die yang akan dilancarkan pada 14 Mei ini. Banyak betul benda yang jadi 14 Mei ini.

0: kolaborasi bersama dengan penyanyi Nigeria iaitu Burna Boy dan menggabungkan lirik dalam bahasa Inggeris serta makna yang memberikan motivasi.
1: Boleh tengok lagunya penuh dekat Instagram Shakira. But for now, kita layan dulu lagu ini.
0: Kaila dengan Chanel, Zolit Rakita, Pujima.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Masuk kerja tak pernah on time, balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Takkan kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan, betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
3: Eh, kau gila? Itu rasuah namanya.
2: Ingat sikit, ingat sikit.
3: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
2: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
3: Sikit-sikit. Lama-lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
2: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
4: Kami Inversion
2: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Eh, kereta belakang ni cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
6: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
5: Fuh, baik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta. Sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
4: Kami Kita Hati.
7: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
8: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
9: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
8: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
10: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
4: Kami Toko Kilat
10: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
11: Ras. Look what we done started. The streets quick to allow it. Throwback balling ballot. Bell bottoms dengan mallet. Gotta feel a summer classic. Situasi kalau drastic. Sini kasih drop to massive. Perfect vision, surgeon lasik. Ditanya nak jadi apa, kena jadi masalah. Short caller, big baller. Dunia ku jelajah.

10.9. Jangan lupa guys, selalu check out social media rakita.my. Kita banyak sediakan bahan-bahan ataupun konten-konten yang terbaru. Contohnya,

0: Ada kejutan seperti itu. Mungkin ada keluar lagu baru lagi ke ataupun collaboration. Kena rajin-rajin follow rapat social media Rakita.my di setiap platform. Instagram, TikTok, Laman X, Threads, Facebook, semuanya ada di sana.
1: Dan juga kontes-kontes yang bakal kita adakan untuk mencari pemenang-pemenang bertuah yang terdiri daripada anda semestinya, pendengar-pendengar Rakita, eksklusif di 107.9.

0: Rakita 107.9 kepada penyokong-penyokong scene lokal tempatan. Rakan Muda Presents ada membawakan Bob Culture.
1: Akulah ni berada kat stage yang aku dengar lagu ni, aku tahu ni Suno. Dia yang tak bestnya, artis tiba-tiba banyak. Tiba-tiba lagu banyak.
2: Okay.
1: Tiba-tiba tahun ni lagu raya banyak. Hang boleh dengar kot. Aku boleh dengar bunyi Suno tu.
2: Okay.
1: Hang produce balik ke? Hang pakai stem dia ke? Sebab aku dah betul-betul tengok apa yang dia buat.
3: Ini adalah guest terbaru untuk Bob Culture yang dihostkan oleh Bob. Ada macam-macam guest lagi yang borakkan macam-macam lagi topik berkenaan dengan local scene, culture, seni dan sebagainya. Go and check it out dekat YouTube Rakita.my.

0: istimewa di Rakita 107.9. Puji mak saya, puji mak awak, puji mak kita semua.
1: Kerana itu adalah perkara yang baik dan tak semestinya kena tunggu hari yang special. Hari-hari pun kita boleh tunjukkan appreciation kita. Kita sembang lebih lagi tentang ini kejap lagi. Terus kekal ke Rakita 107.9.

0: 107.9. Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
2: Dengarkan topik terhangat hari ini atau nak share dalam Sembang Lead. Rakita 107.9.
3: Rakita 107.9. Sembang Lead hari ini nak berbicara tentang Hari Ibu yang diraikan semalam. Jadi untuk jam ini kita nak dengarkan puji-pujian kepada mak kita masing-masing. Puji mak.
4: Kalau ada mungkin yang terlepas ataupun tak puas ni, nak puji lagi mak semalam tak cukup. Nak boleh puji hari-hari. Ha, jangan lupa DM saja di social media rakita.my. Tapi sekarang, let's go, kita layan lagu ni.
3: Sayang Orang Sama, Adira Suhaimi, Solid Rakita. Puji mak.

0: Medicine Beer dengan Bittersweet di Zolit Rakita. Hari ini Sembang Lead kita nak bercakap tentang puji mak.
1: Dan yang penting sebelum kita nak encourage orang untuk puji mak-mak mereka, tak semestinya specially khas untuk Mother's Day. Memang kalau boleh kita puji mak-mak kita ni hari-hari. Apa kata Atoy, kita dengarkan pujian you kepada mak you.
0: Mak saya mulutnya bising, tapi bising yang berinti. Mak saya masak paling sedap sekali, tak ada chef yang boleh ganti. Mak saya kuat bebel, tapi dalam masa sama kuat juga doa di bibir. Dan itu paling penting, sebab doa mak saya powernya terpaling.
1: Kalau macam I nak bagi ucapan ataupun pujian kepada mak I, very straightforward lah. Mama, I know you went through a lot throughout your life, tapi tak sekali pun you tunjuk kesusahan itu. And without you knowing or realizing, I learned what strength is all about from you. So to the Iron Lady of the House, my mama.
0: Rendang tak berbuah, jom layankan Zolit Rakita.

0: Alif dan juga Guard dengan sorok muka. Puji Mak Rakita di Sembang Lit hari ini.
1: Kita nak bacakan komen-komen di posting Rakita sempena dengan Puji Mak untuk Hari Ibu. Ha, kita nampak macam hantu. Dia ada cakap, pujilah Mak, hari ni kan Hari Ibu. Kiminlah pun ada cakap, Mak saya cantik dan puji Mak saya. Ha, Akilah dan Atoy pun tadi dah puji Mak kami dah.
0: Betul. Imon.mp4 pun kata, selamat Hari Ibu. Dan juga ada penjelasan kita nak buat berdasarkan video ataupun posting yang dijalankan ataupun dilakukan oleh Rakita. Kejap lagi kita akan bualkan dalam Sembang Lit. Kita layankan dulu MT Page dengan Luluh. Solid Rakita, puji Mak.

0: Rakita 107.9 Fin Jamal dengan terbang tunduk di Zon Lead Rakita hari ini. Sembang Lead, kita borak pasal Puji Mak dan juga kita nak jelaskan video yang dipost oleh Rakita di social media rakita.my adalah untuk meluaskan lagi awareness tentang kita harus memuji mak kita. Mungkin ada salah faham yang berlaku apabila sengaja kita sebutkan puji mak itu dengan intonasi yang berbeza supaya menarik perhatian pendengar semua dan supaya tahu kewujudan kita nak jalankan kempen puji mak ni di Rakita.
1: Sempena dengan Hari Ibu, sebab bukan kita kena appreciate ibu-ibu kita pada Mother's Day sahaja, tetapi pujilah ibu kita sementara masih ada. Hari-hari pun tak apa, tak rugi apa pun. Memang kita saja nak capture attention korang ni. Biar korang puji mak korang sentiasa. Bukan pasal apa. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan harian kita punya kerja, aktiviti dan sebagainya. Dalam mengejar dunia, jangan terlupa susuk penting dalam hidup kita.
0: Anda kata terjadi apa-apa kesalahfahaman daripada posting itu, kami memohon ampun dan maaf. Tidak berniat buruk sebegitu. Tetapi perkataan asal yang hendak kita war-warkan adalah puji mak.
1: It's all about showing love and spreading love, alright? Sesama kita dan kepada semua juga. Ini dia,
0: Jameson dan juga Eji Koko. Papa saja, Zolid Rakita, puji mak.
2: Rakita, puji mak.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yo, yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa.
2: Atlet terkini dan legenda.
1: Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari kami, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
3: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badannya tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga, okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Nak kumpul duit dulu ke?
7: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Asna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Rakita 107.9.

0: Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita ada ritma pilihan dan kita akan terus bercakap tentang puji mak.
1: Satu jam playlist mengingatkan kita kepada ibu-ibu kita. Nak hantar request lagu, manalah tahu lagu itu adalah a moment between you and your mom. DM saja social media rakita.my. Yang penting jangan tukar channel. Terus kekal di Rakita 107.9.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Rakita.

0: best cover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu.
1: Semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
0: Kan best kalau boleh dengar playlist ikut mood?
5: Rakita kan ada ritma pilihan. Request je ikut mood dan tema.
0: Sejam playlist bertema bermula sekarang. Rakita 107.9.
6: Puji Mak di Rakita 107.9. Kita akan teruskan Puji Mak kita dalam ritma pilihan hari ini.
7: One hour playlist lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada ibu-ibu kita. Mungkin juga ada lagu yang tak ada kena-mengena dengan Mother's Day or Mothers, tetapi mengingatkan korang kepada momen-momen yang indah yang korang ada bersama ibu korang. Boleh saja request DM di social media rakita.my.
6: Kita mulakan dengan Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home. Puji Mak, Zolit Rakita.

0: Rasyan Giani, lagu cinta untuk Mama. Zulid Rakita, puji mak.
1: Satu lagi yang hantarkan request ni, apa kata kita dengar? Jom.
2: Penari ibu ni, saya nak puji mak saya yang mak saya pandai masak, mak saya cantik. Walaupun dah berumur 40 lebih macam tu, dah nak masuk 50, tapi still nampak macam awet muda lagi. So, saya nak ucapkan selamat hari ibu, Mama.
1: Sweetnya. Yang penting nampak tu, dia macam sangat amazed dengan mak dia punya youth and also kecantikan. Tapi yelah, tak salah pun kalau kita nak puji mak kita cantik hari-hari.
0: Memang mak kita yang paling cantik dan memang mak kita yang masak paling sedap dalam dunia ni. Setuju tak setuju, Gila?
1: Saya setuju 100%. Tapi disebabkan dia tak hantar request lagu dan juga nama, kita bagi air mata ibu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza di Rakita 107.9.
0: Puji mak. Terima kasih.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Hit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
2: Orang main denim, kau pun nak main denim.
3: Orang cari kepala kain,
2: kau pun nak cari.
3: Orang main bandar,
2: kau pun nak main bandar nak selam.
3: Adik-adik, tolonglah dengan FOMO.
2: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup berhutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
5: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
6: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
7: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
8: Kami The Times.
5: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
10: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
9: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
10: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
9: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
10: Saya Razif Salimin.
9: Saya Arul Umar.
10: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
11: Stream secara online. Di Rakita.my.

0: Rakita 107.9 Kila, hari tu borak apa dalam Rakan Muda Presents buku cerita?
1: Oh, tentang autism. Kita panggilkan ibu kepada Khalif dan ini adalah cabaran terbesar keluarga anak autism menurut Sarah Suhaimi.
2: Puas Rapi ni jujur saya cakap memang benda yang sangat membebankan kami lah as a passionate parent sebab Puas Rapi dia bukan murah. Dia inklusif daripada budak, early intervention program. Kadang-kadang dia tak include speech therapy. Ada kerajaan sediakan semua tapi dia punya waiting list tu lama. Kos terapi swasta di luar memang very costly lah. Satu sesi speech therapy can go up to 200 per hour. Itu pun kalau dia ikut dia nak, mood dia okay. Ada hari mood tak okay, speech therapy bayar macam tu je.
1: Itu dia, nak tahu cerita lebih lanjut tentang autism boleh saksikan di YouTube Rakita.my. Buka cerita eksklusif di Rakita 107.9.

0: Okay guys, spot tempat makan kita akan kongsikan kejap lagi. Dalam jam terbaru kita ada lapar ketu.
1: Weh, betul, dah bunyi dah perut ni. Tapi mesti ada satu masalah kan nak cari tempat makan. Tak apalah, mungkin sharing ini dapat tolong kurang cari tempat makan lancar ini. Semuanya di Rakita 107.9.
0: Puji Mak.

0: yang suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi

0: 9. Tempat makan yang pertama.
1: Hari Isnin ni tak payah pening-pening, cari je pot nasi campur di Sungai Buloh, Honey's Cafe.
2: Nak minta maaf sebab sekarang harga barang terlalu naik. Jadi untuk nasi campur sekarang akan naikkan RM1. Jadi RM8 lah daripada RM7.
3: Buffet nasi lauk campur RM8 je. Jom aku nak tunjuk kat korang apa best.
4: Tengok punyalah banyak lauk dia. Tengok. Ni waktu-waktu lunch pukul 1. Ramai weh. Ha, sini memang famous lah.
3: Kat sini dia simple je. Korang ambil je berapa banyak nasi korang nak. Aku nak tunjuk kat korang ini lauk. Korang boleh ambil kat sini berapa banyak pun korang nak. Ha, ada macam-macam tau. Ada masak lemak telur. Ada apa? Nenas. Ada nenas. Korang bayangkan RM8 korang boleh makan macam-macam. Korang ambil telur belado. Telur belado. Yang best je, air dia punya lauk habis dia repeat. Habis dia
4: repeat. Ayam belado sambal hijau.
3: Kalau korang tak nak makan ayam, sini buat ikan. Ayam dengan ikan ambil banyak kali. Ni yang aku boleh cakap, korang boleh ambil sambal rampang mati.
4: Sayur campur.
3: Ada masak lemak labu. Masak sup ayam. Ni ada tom yum. Dia ada ulang-ulang.
1: Tengok pun dah terliur. Siapa ada dekat area Sungai Buloh, jangan lupa singgah Honey's Cafe. Hanya dengan RM8 boleh dapat buffet nasi campur.
0: Alpha tiada pengganti. Solid Rakita. Let's go.

0: Trailer dengan Chanel. Zonit Rakita, kita nak bawakan review tempat makan yang seterusnya.
1: Siapa yang teringin nak cari authentic kedai style Malay cuisine, wajib pergi ke restoran Pagi dan Bulan.
2: Pagi dan Bulan, kami specialize masakan gulai lah. Kalau orang Kedah ni, kalau tak kena gulai seminggu, dia punya otak mesti jam ya. Yang kat tangan saya ni pula, gulai kepala ikan jenaha. Dan nombor tiga, antara yang special juga kat sini adalah ni telur mayung. Benda rare.
3: Ini okay, saya nak cuba dia punya gulai ikan terbenung. Gulai selai Kedah ni, dia macam masam-masam sikit. Itu yang bagi sedapnya.
4: Restoran Pagi dan Bulan ni baru je buka dekat Kota Kuning. And diorang serve masakan otentik Melayu dari Kedah.
2: Kami sebenarnya mula berniaga di Citra. Kalau orang belakang Citra ni kenal lah Pak Man di Citra ni. Pasti original. Kedai kami dekat belakang Petronas.
4: Kalau korang datang sini, wajib cuba cucur udang dia. Rangup, cicah dengan kuah kacang pekat, memang padu. Dan juga ada pekengah dengan sambal ikan bilis. Menu yang simple, tapi power. Yang menariknya, udang galah masak sambal. Udang dia bagi 3 ekor dan semua besar-besar. Kalau nak lagi senang, order je set bawal goreng atau set pekasam karabuni. Lengkap dengan gulai, sambal belacan, sambal kicap dan ulam-ulaman. Selain itu, diorang pun ada serve makanan western macam spaghetti carbonara dan chicken chop. Tengoklah saiz ayam dia pun besar. Memang confirm puas hati.
2: Kalau sedap, habak kat kawan-kawan. Kalau tak sedap, mai habak kat kami pelan-pelan. Kedai kami lokasi di Kota Kemuning, Shah Alam. Kami buka kedai pukul 10 pagi sampai 10 malam.
1: Boleh dapatkan authentic Kedah style, alright? So, ini dekat Kota Kemuning. Siapa area kat sana, boleh bawa kawan-kawan ramai-ramai pergi makan lunch hari ini.
0: Alright, Kertas Wangi, Kimi Kimo, lokasi kita. Kita layankan dulu sebelum kita dengarkan review tempat makan yang ketiga kejap lagi. Rakita 107.9.

0: juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go!
2: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
3: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
5: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
4: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
0: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
6: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.

0: Ada kejutan seperti itu. Mungkin ada keluar lagu baru lagi ke ataupun collaboration. Kena rajin-rajin follow rapat social media Rakita.my di setiap platform. Instagram, TikTok, Laman X, Threads, Facebook, semuanya ada di sana.
1: Dan juga kontes-kontes yang bakal kita adakan untuk mencari pemenang-pemenang bertuah yang terdiri daripada anda semestinya, pendengar-pendengar Rakita, eksklusif di 107.9.

0: Rakita 107.9. Terima kasih guys kerana sudi bersama dengan kami, Atta dan juga Akila, untuk Zolik Rakita. Kita jumpa lagi esok,
1: InsyaAllah. Yang penting di mana saja korang berada, drive dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Okay, take good care of yourself. This is Kilan Atta signing out. Assalamualaikum. Have a great day.
0: Bye-bye.

0: suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu.
1: Semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial. Rakita 107.9.
3: Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh

terkini dan trending di Jukebox kita dari jam ini hingga 4 petang nanti. Semua dalam Jukebox kita. Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.

0: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8
2: kini di platform digital Rakita.my. Kita nak bawa explore pot makan yang tengah hype,
1: dari hidden gem
2: sampai spot yang tengah trendy.
1: Bukan tu je tau,
2: ada juga content foodie special, yeah, macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
3: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
4: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
3: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
5: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
6: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Rakita 107.9.
9: Will I see you on the other side? Dah tiba masa untuk aku catch this flight.

0: Nantikan Pengumuman One Stop 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Serius ah?
2: Serius weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
3: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
2: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu,
3: semuanya daripada artis lokal kita.
2: Check out rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
4: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
5: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
3: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagaimana kalau semua orang on time? Aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
5: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
4: Ingat sikit.
5: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
4: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
5: Sikit-sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
4: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
6: Kami Inversion
4: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Eh, kereta belakang ni, cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
8: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
7: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak...
9: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
10: Kami kita hati.
11: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.

0: 26. Harap menjadi permulaan minggu yang baru ini dapat memberi korang semangat yang baru supaya korang menjadi best version of yourself.
1: And hari ni kita tak sabar nak share dengan korang ada beberapa konsert yang korang boleh look forward tu. Kita ada international act, kita ada local act and kita juga ada satu band yang comeback.
0: Yes, nak tahu apakah semua cerita itu, terus berada untuk Bab dan juga Heidi di Indie Ground. Tapi let lu, kita bukakan dengan Melancholy Cemetery, Hot for Preacher di Ragita 107.9.

0: Rakita 107.9 Bob dan juga Heidi dekat sini. Kita nak cerita berkenaan tentang Rock House.
1: Exactly. And ini adalah volume 1 yang akan berlangsung di BKL Ceras pada 13 Jun. Antara line-up dia adalah line-up yang best. Kita ada The Rudin, kita ada Big Tones, kita ada The Alif, Suaf, and also ada special guest iaitu Edri Hashim.
0: So jangan lupa dapatkan tiket korang, support local act. Alang-alang kita dah petik ada The Rudin. Layankan The Rudin. Ini dia Dewi Malam Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9 dan semalam kita tahu adalah Hari Ibu dan hari yang kita mengalu-alukan untuk kita memuji-muji ibu kita.
1: So jangan lupa untuk puji mak korang dengan kata-kata yang indah. Inilah masanya untuk kita show appreciation kepada mak-mak, mama-mama, ibu-ibu, bonda-bonda yang ada dalam hidup korang atas pengorbanan, jasa, tenaga yang telah pun dicurahkan.
0: Baik, bila kita bercakap soal Hari Ibu ni, kita pun nak dedicate to all of the single fathers out there lah. Jadi semua orang boleh memakai topi ibu bila kita memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita. So daripada Rakita, kita nak dedikasikan lagu Ratu Hati oleh Mas Do. Teruskan bersama Rakita 107.9.
2: Rakita, puji mak.

0: mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
4: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
5: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
6: Kami Toko Kilat.
5: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Kram, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga, okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

Ragita 107.9 Bob dan juga Heidi dekat Indie Ground. Hari ini kita nak sharekan berkenaan tentang satu berita yang juga besar untuk scene muzik tanah air kita apabila band ini mengumumkan untuk comeback.

0: Rakita 101.9 Bob dan juga Heidi dekat sini. Alright, kejap lagi kita nak melangkah untuk kita borak-borak dalam Pop the Con. Sambil-sambil tu juga jemput dengar bersama dengan Aynina Asnol. Ada nak jemput korang untuk untuk dengarkan kolaborasi mereka dalam Gelora Asmara untuk jam berikutnya ini.
1: Seterusnya kita akan berborak tentang Moving Pictures Day Pop the Con. So stay tune bersama Bob dan juga Heidi hanya di Rakita 107.9.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
0: Movie apa sekarang tengah best nak layan?
5: Jom dengarkan Pop The Corn dalam jam ini bersama kita 107.9.
6: Rakita 107.9, terima kasih stay lagi dengan Bob dan juga Heidi di Indie Ground, di mana hari ni kita nak borak dalam Pop The Con berkenaan tentang movie, series ataupun apa sahaja moving pictures regarding alien.
0: Betul, sebab lately kita pun dengar banyak-banyak diskurs mengenai alien. So ada satu pengakuan lah Heidi nak buat. Actually kan Bob, I've never watched Stranger Things.
6: Wey! So, you tak pernah tengok Stranger Things?
0: So wait, stay with me. Bob is going to convince me kenapa kita kena tengok Stranger Things. Teruskan bersama Bob dan juga Heidi di Pop The Con hanya di 107.9 Rakita.

0: Rakita 107.9 bersama Bob dan juga Heidi. Kini kita di Pop The Con. And Bob, I would like to sincerely apologize lah lagi sekali. I tak pernah tengok Stranger Things. I'm so sorry, man.
1: I macam marah ha, tu macam you I baru tahu yang hari ni you tak pernah tengok Stranger Things.
0: Alright, you know what? Let's make this interesting. Apa okay. kata you jual dekat I like macam beberapa sebab kenapa I kena tengok Stranger Things?
1: Of course lah, Stranger Things you kena tengok. Pertama, sebagai you know, budak-budak ataupun muda-mudi era hari ni sebagai pop culture kita kena tengok benda tu. And then I rasa storyline dia sangat-sangat menarik. Di samping juga kita boleh tengok how Stranger Things ni bagi I, of course, pertama dia buatkan Gen Z hari ni appreciate back zaman-zaman dulu punya culture and stuff, you know, like cassette, Walkman. Ooh. And juga beberapa karakter yang ada spektrum tertentu menyebabkan mereka lebih memahami mereka. Itu Stranger Things bawah.
0: Oh, okay. Wow. Okay, so it's not just the aesthetics, it's also macam education lah. Yeah. Untuk macam like apa orang kata genetic condition. I see. Alright. So kita akan borak lagi, stay tune dengan kita dekat Pop The Con, hanya di Rakita 107.9.

Temperature of 15 degrees Celsius.

0: Rakita 107.9 bersama Bob dan juga Heidi. Kini kita di Pop the Corn and kita ulang balik lah apa yang kita nak cakap kan. So Bob is going to share with me one of his favourite characters supaya I boleh balik ni, I akan tengok lah Stranger Things tu.
1: Alright, okay. Karakter yang saya nak petik ini untuk share juga kat Heidi, saya rasa bukan favourite saya seorang, dia adalah favourite kebanyakan orang di dalam dunia ini yang menonton Stranger Things. Of course, nama Dustin Henderson, yang mana karakter ini dimainkan oleh Gaten Matarazzo. Di mana beliau ini sebenarnya kalau kita tonton dia di Stranger Things, ada momen tu orang kata apa, dia punya slang bercakap, accent dia, itu yang menyebabkan karakter ini menarik. Sebabkan dia ada satu condition, Heidi, iaitu cleidocranial dysplasia, ataupun CCD, yang mana secara terang-terangan pun beliau tidak malu dan juga beliau tidak sorok-sorok. Dia ceritakan secara terang-terangan yang beliau menghadapi CCD ini, di mana ada efek terhadap pertumbuhan gigi dan juga tulang beliau.
0: I see, no wonder dekat season 2 dia ada gigi tapi not in season 3. So ada yang nampak dia punya gigi susu dia, dia punya baby teeth dia fell out. Okay. So about macam season 2, season 3, season 4 and also season 5, we have satu user nama dia Kecheng94, dia ada bagi sedikit komen lah. Dia cakap tak boleh move on Stranger Things, sedih. Dalam banyak-banyak season, season 3 yang paling best. Season 4 dengan season 5 main emosi. Is it true?
1: Betul. Banyak orang suka season 3. Dan kalau saya, saya suka season yang, alamak saya tak ingat, tapi yang ada Hellfire Club. Waktu diorang join Hellfire. Awak mesti tak tahu sebab awak tak tonton lagi.
0: Alright, tapi I'm sold. Balik ni, I dah tengok. Thank you so much, Bob. Saya dijual.
1: Alright, so ada satu karakter yang dalam tu saya rasa awak pun akan suka, Eddie, iaitu nama dia Eddie. So find out pasal beliau nanti, okay? Ini dia Bang Face, situasi Rakita 107.9.

0: Rakita.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: 1, 2, 3, let's go.
3: Selamat datang ke Rakita Budu Podcast.
1: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakita Budu Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indiegram. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakita Budu Present Bob Culture eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
4: Nak kumpul duit dulu ke? Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Orang main denim,
6: kau pun nak main denim.
5: Orang cari kepala kain,
6: kau pun nak cari.
5: Orang main bandar,
6: kau pun nak main bandar, nak selam.
5: Adik-adik, tolong lah dengan FOMO.
6: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apapun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang,
5: abaikan keperluan.
6: Ingat, jangan FOMO. Cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
1: Kita biasa dengar, aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
7: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
8: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
9: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
10: Kami The Times!
7: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
11: Rakita 107.9.
12: Rakita 107.9, Bob dan juga Heidi dekat sini nak ajak korang semua appreciate your moms dengan puji mak korang.
13: Alright, and shout out to all of the single fathers as well. Kita dekat Rakita, kita raikan semua. So tak kira if you're a single dad, if you're a single mom, if you're a mother, sesiapa sahajalah yang memakai topi ibu, memberikan kasih sayang ataupun masa, tenaga, anything. We want to let you know that we're proud of you. And we want to congratulate you juga. So stay tuned, okay? Don't forget to check up on your mom, call them, and we love you. Hanya di Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9 bersama Bob dan juga Heidi. Ah, kita akhirnya dah tamat kita punya Pop the Con. Saya akan tengok Stranger Things. So selepas ini kita ada Kasih Settle.
1: Puji mak.
2: Ah, itu yang korang duk dengar dan juga tengok dekat media sosial Rakita. So kejap lagi Kasih Settle, kita nak borak tentang apa itu puji mak ni. Sambil-sambil tu. Siti Agli pun akan menanti korang untuk jam berikutnya. Bintang 21. Teruskan.

0: yang suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu.
1: Semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Apa benda lagi yang korang nak pening tu?
0: Kasih settle. Apa lagi? Jomlah kita borak sama-sama apa saja topik yang tengah trending sekarang ni.
2: Rakita 107.9.
0: Rakita 107.9, kita sekarang berada di Kasih Settle. And hari ni kita nak cakap tentang Puji Mak.
6: Yes, korang yang pergi dekat media sosial Rakita dan juga korang dengar Rakita sepanjang hari, memang kita ada sebut pasal Puji Mak ini. So mungkin yang tertanya-tanya, kenapa Rakita ni dah sebut Puji Mak, Puji Mak, Puji Mak ni? Memang Puji Mak lah. Di mana memang kita nak meraihkan Hari Ibu. Jadi kita buatkan Puji Mak ni supaya korang bila dengar Puji Mak, korang puji mak korang, especially untuk Hari Ibu.
0: Betul, kita nak raikan nice things. We want to say nice things to our mom and nice things to everyone lah. Kita inclusive pada hari ini. So stay tune bersama Kasih Settle hanya di Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9 Puji Mak. Itu yang kita nak ceritakan dalam Kasih Settle hari ini, di mana kita nak raikan semua ibu-ibu, termasuk juga yang memainkan peranan sebagai seorang ibu. Mungkin kita tahu kat luar sana ayah yang tunggal sedang memainkan peranan sebagai seorang ibu juga. Okay, so alang-alang kita bercerita mengenai Puji Mak, mungkin kita nak beri ruang juga. First, Hedy dulu. Ruangan Puji Mak, Iwi nak cerita kepada kita semua. Apakah dia?
1: Alright, dalam Puji Mak ni kan, I want to betul-betul pujilah to my mother ni. I nak cakap terima kasih kepada my mommy, kerana you know dia banyak sembuh daripada luka-luka yang dia tak ceritakan, while dia still maintain menjadi seorang ibu yang kuat dan tabah untuk kita semua. Jadi itulah, itu satu perkara yang saya nak puji tentang mak saya, that she still laughs the same. Dia masih ketawa sama, you know, walaupun dia carry a lot of like macam weight on her shoulders lah. So yeah, enough about me. Bob, what about you?
0: Oh, my mom sangat-sangat superb. I paling berterima kasih sebab ibu saya banyak membedok saya sewaktu saya kecil. sebab yelah, nak membentuk seorang Bob ini kan, memang kena cara yang agak keras sedikit. So mak saya memang bedok saya dengan pelbagai you know, alatan-alatan. Dan saya ucapkan terima kasih ibu kerana membedok saya daripada kecil. Saya tahu bedukan-bedukan itu walaupun you know, terdengar di telinga orang mungkin ganas bunyinya, tetapi untuk saya ia adalah satu bentuk kasih sayang yang dilemparkan kepada saya agar saya menjadi manusia yang berguna pada hari ini.
1: Betul. Yes. And honestly, to all of the mothers out there, terima kasih kerana membentuk kami semua untuk jadi manusia yang manusiawi. Kita akan borak lagi tentang Puji Mak ini. Stay tune bersama kami di Rakita 107.9.

0: Ragida 107 Pupula Handsome 9 Harry dan juga Bob di sini untuk Indie Ground. Kasih settle. Hari ni kita borak pasal puji mak, di mana kita nak meraihkan Hari Ibu dengan pujilah mak kita sempena dengan Hari Ibu. Sambil-sambil tu juga kita nak dengarkan Bro Faizal ada voice note kat kita, nak beri dia punya ni lah Hedy, macam reaksi bila dia dapat tahu yang Rakita ni duk sebut puji mak, puji mak, puji mak.
1: Bo, Hedy, video tu bila aku nampak first, masa tengok macam betul dong kan, pandangan aku lah, pandangan aku dia kalau dalam group WhatsApp kawan-kawan dia okey lah, dia jadi kelakar. Tapi untuk umum, untuk konten umum, dia jadi tak style. Dia tak style kalau umum, sebab bukan korang dua nampak, bukan kawan-kawan, orang macam-macam nampak, aku rasa macam tak proper, kurang proper. Tapi idea tu kalau dalam group WhatsApp kawan-kawan, dia kelakar, ada kelakar.
0: Itu Bro Faizal cakap, Hedy.
2: So, alright, thank you so much kepada Bro Faizal. Tell you what, bila kita dapat komen-komen macam ni kan, it shows that you care. Yeah. It shows that you care about the language. It shows that you care about apa nama tu, sentimen-sentimen Hari Ibu ni kan. And you know what, thank you. Yeah. Thank you so much. It's a learning curve. It's a learning lesson for all of us. And kita nak raikan dan kita nak sambut komentar-komentar daripada korang semua ni lah. Thank you so much. Yep.
0: Betul, kejap lagi kita nak bacakan komen-komen yang ada dekat media sosial pula. Teruskan Rakita 107.

0: Bob dan juga Heidi untuk Indie Ground di Rakita sekarang ini tengah borak-borak dengan korang dan juga explain berkenaan tentang Puji Mak. Yes, di mana kita nak meraikan Hari Ibu, kita harap semua orang puji mak korang dan juga raikan ibu-ibu ataupun siapa saja yang memakai topi dan memainkan peranan sebagai seorang ibu.
1: Okay? Alright, kita ada beberapa konten kan Bob? Jadi I rasa baik kita start dengan Bob dululah. Bob nak bacakan komen apa tu?
0: Okay, di mana kita nak bacakan komen-komen yang ada dekat social media kita yang post berkenaan tentang puji mak ini. Daripada kita ada ni, daripada One Ilyas 93. Dia cakap kat sini, benda normalizekan budaya macam ni. Intonasi tu ke arah ayat carutan tersebut. Korang nak expect orang fikir positif ke? Yang lucky first tu kemain menekan sebut puji mak. Cuba kau approach ayat tu slow-slow first. Lagi better. Mengarut ni dia ni. By the way, pada One Ilyas 93, lelaki first yang awak cakapkan itu, nama dia Atoy Tohik. Okay, itu antara komen yang ada. So mungkin Heidi nak baca satu komen juga.
1: Heidi akan bacakan Rose Syam Taha _ official. And dia kata Gen Z punya cara apalah. So just a little bit of like clarification, kita orang kat sini semuanya bukan Gen Z. Yeah. Alright, and I honestly feel macam kalau ada apa-apa cara yang tidak kena dengan kita punya prinsipal ke apa ke, kita jangan melibatkan usia lah. Kita jangan melibatkan batch-batch mana ke apa ke. Ya, yeah, just to clarify, kita orang semua bukan Gen Z.
0: Okay, apa-apa pun, terima kasih kepada you guys-you guys yang komen dekat posting kita orang. Which is, walaupun korang marah, korang suarakan ketidak puas hati itu, kita orang mengambil kira dan kita orang sangat-sangat berterima kasih kerana itu menunjukkan yang you guys sangat care dengan kita orang, sangat sayangkan kita orang. Terima kasih banyak-banyak. So kita orang akan dari semasa ke semasa tu akan memperbaiki diri, akan keluarkan konten-konten insya-Allah yang berkualiti. Terima kasih banyak-banyak. So apa-apa pun, jangan lupa untuk terus puji mak korang. Walaupun Hari Ibu telah pun berlalu, kita terus puji mak kita hari-hari kerana mereka adalah insan yang sangat-sangat berbakti dan mempunyai jasa yang sangat besar. Terus sekali Rakita 107.9.
2: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita. Yo, yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
3: Lapar

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
2: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, paling nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
1: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
2: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
1: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
2: Saya Razif Salimin.
1: Saya Aral Umar.
2: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
5: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
4: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada, ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
6: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.

0: Ragita 107.9 Bob dan juga Heidi dekat sini guys, di mana kita nak ajak korang semua untuk check out kita orang punya content dekat YouTube rakita.my Sembang Indie.
1: Apa yang aku perasan Malaysia ni, kita lacking of the music export. Kita banyak terima band-band dari luar untuk perform di Malaysia, tapi daripada belah mainstream pun dia kurang music export tu untuk letak local music di luar sana.
0: So korang boleh check out Sema Indie ni, menampilkan yang terbaru adalah Mio Jamson.
2: Kita ada macam-macam lagi dekat kita punya YouTube. So korang boleh usha rakita.my, teruskan support, like, share, subscribe hanya di Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9 selepas ini tinggallah sejam untuk korang lepak bersama dengan Bob dan juga Heidi dalam Indie Ground. Dan sambil-sambil tu juga.
1: Dan setiap detiknya ku lalui seluruh alam ku membisu.
0: So harap korang semua terus menanti sebab penantian selepas ini akan bersama-sama dengan korang untuk Tuan Selamatkan Rock and Roll.
2: Betul, so jangan ke mana-mana, stay tune bersama Bob dan juga Heidi selepas ini di Gelanggang Rakita hanya di 107.9.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy dekat sini nak borak dengan korang untuk cerita sukan, di mana kita ada cerita untuk sukan bola jaring.
1: Terengganu Marvels juara NSL. Akhirnya cipta sejarah bila muncul juara Netball Super League 2026 buat kali yang pertama selepas mengalahkan Johor Jewels 70-63 di final. Yang lagi-lagi padu, diorang tamatkan musim dengan rekod kemenangan 100%. Memang unbeaten season. Teruslah mengangkat trofi. Ramai orang ingat Johor Jewels favourite sebab line up dia penuh dengan nama-nama yang besar dan ada juga pemain-pemain import. Tetapi Terengganu tampil lebih konsisten, especially through Siti Maisara Afandi dan juga Tendai Masamba. Tahniah kita ucapkan.
0: Yes, lain dulu di Exact dengan Belum Pasti di Rakita 107.9.

0: Rakita 107.9 bersama Bob dan juga Heidi di Gelanggang Rakita. Dan selepas ini kita ada berita tentang bola.
1: Betul, JDT tumpaskan Kelantan 14-1. So kita tahu ini bukan satu kemenangan yang besar, tetapi juga terus menyamai rekod dunia tanpa kalah untuk 108 perlawanan. So rekod sebelum ini dipegang oleh Club Ivory Coast, iaitu ASEC Mimosas dari tahun 1989 sehinggalah 1994. So dalam cerita JDT menewaskan Kelantan The Red Warriors ini, Bergson skor 6 gol waktu malam itu. Dan juga Manuel Hidalgo pula buat hat-trick dekat Stadium Sultan Ibrahim, stadium yang menjadi kebanggaan pasukan JDT. So, tahniah kita ucapkan kepada JDT atas kemenangan yang begitu bergaya ini. Semoga teruskan kekal momentum ini menjadi pasukan yang terkuat di Malaysia.
0: Selepas ini, kita ada berita e-sports. Jadi, kepada peminat-peminat Cyberpunk, stay tune. Kita ada collab yang sangat-sangat menarik hanya di Rakita 107.9.

0: Alright guys, kita orang juga borak-borak dengan korang untuk gelanggar kita cerita pasal dunia-dunia gaming dan juga dunia-dunia e-sport.
1: Wuthering Waves officially announced crossover dengan Cyberpunk Edge Runners and collab ni akan launch bulan depan pada Jun 2026. Yang paling ramai gila orang excited kan sebab karakter Lucy and Rebecca confirm akan masuk jadi playable karakter dalam game tu. And even Rebecca akan diberi free untuk semua player. So honestly, memang ngam lah vibe dia. Sebab dunia futuristik dalam Wuthering Waves Studio memang jive, memang seamless lah dengan Cyberpunk punya estetik yang lebih kurang sama dengan Night City dalam Edge Runners.
0: Alright, korang yang nanti dah dapatkan semua benda ini, jangan lupa share dengan kita orang, tag rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
0: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat blok masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya, "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau." Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
2: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Ragita 107.9 Bob dan juga Heidi dekat sini guys, di mana kita nak ajak korang semua untuk check out kita orang punya content dekat YouTube rakita.my Sembang Indie.
1: Apa yang aku perasan Malaysia ni, kita lacking of the music export. Kita banyak terima band-band dari luar untuk perform di Malaysia, tapi daripada belah mainstream pun dia kurang music export tu untuk letak local music di luar sana.
0: So korang boleh check out Sema Indie ni, menampilkan yang terbaru adalah Mio Jamson.
2: Kita ada macam-macam lagi dekat kita punya YouTube. So korang boleh Usha Rakita.my, teruskan support, like, share, subscribe hanya di Rakita 107.

0: 107.9 bersama Bob dan juga Heidi. And kita nak tutup gelanggang Rakita. Thank you so much for being with us daripada pukul 3 sampailah pukul 6.
1: Yes, harap semuanya sihat-sihat aja. Dan yes, kita dah sampai penghujung. Terima kasih kepada semua berada di Rakita, support Rakita since day one sampailah saat ini. Dan of course, kita orang juga menerima segala kritikan, segala kata-kata yang kita faham dan kita orang ambil maklum supaya Rakita baik dari semasa ke semasa. Okey, jangan lupa untuk terus support Rakita dengan follow media sosial kita orang, rakita.my. Dan kita akan lepak lagi esok macam biasa, waktu yang sama, timing yang sama. So sebelum gerak membawa haluan masing-masing, kepada yang memandu, hati-hati memandu. Okey, jangan lupa kalau sakit makan ubat. Jangan buat sangkaan jahat. Saya Bob, ini Heidi. Kita orang gerak dulu. Assalamualaikum. Jumpa nanti.

0: discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu.
1: Semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lead Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
1: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
3: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Lagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
5: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
6: Ingat sikit.
5: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
4: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
5: Sikit-sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
4: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
7: Kami Inversion.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Rakita 107.9.

0: Rakita, Bujima.
1: Dengarkan sekarang Stargazing oleh Odelia Terza, persembahan terbaik anugerah lagu indie 2023.

menunaikan Pengumuman Top 90 Underground Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu. Semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial. Rakita 107.9.
2: Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: rakita.my.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
2: 1, 2, 3, let's go!
3: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indiegram. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
4: Eh, kereta belakang ni corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
5: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
4: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
6: Kami tidak hati.
7: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
8: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
9: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
10: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
11: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
12: Kami Toko Kilat
11: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
13: Sekarang ni ramai jalan marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
14: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu.
1: Semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info Raktimity dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 gitu.
2: Lapa.
1: Kini di platform digital Rakita.my, kita nak bawa explore spot makan yang tengah hype,
3: dari hidden gem
1: sampai spot yang tengah trendy.
3: Bukan tu je tau,
1: ada juga content foodie special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
4: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sehat juga, okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Nak kumpul duit dulu ke?
6: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar bulan-bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Asna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Orang main denim,
8: kau pun nak main denim.
7: Orang cari kepala kain,
8: kau pun nak cari.
7: Orang main bandar,
8: kau pun nak main bandar nak selam.
7: Adik-adik, tolong lah dengan FOMO.
8: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang,
7: abaikan keperluan.
8: Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream muzik aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
10: Stream secara online di Rakita.my.

0: korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu.
1: Semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

oleh Be Heart, lagu Hero Hop terbaik anugerah lagu indie 2024. Rakita, Ujima.

Dengarkan sekarang Pembunuh Malam oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita. Dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari kami, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
2: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
7: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
6: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
7: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
6: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
7: Saya Razif Salimin.
6: Saya Aral Umar.
7: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
10: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
9: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?

0: stream terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lead Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
1: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
0: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga. Pelihara dengan penuh rasa hormat. Kerana bahasa menyatukan kita. Walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
5: Check out podcast kami di YouTube dan Spotify Rakita.my.

0: yang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan, dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Serius ah?
4: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
5: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
4: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
5: 90 lagu? Semuanya daripada artis.

0: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
2: Suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
3: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
2: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
3: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
2: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita.

0: Stream terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
2: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
3: Ingat sikit.
2: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
1: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
2: Sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
1: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
4: Kami Inversion.
1: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
6: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
5: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
6: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
5: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intrend kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badannya tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Stream secara online. Di Rakita.my.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha. Kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita. Kita 107.9.
0: Serius dah!
2: Serius weh! Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
3: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
2: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
0: 90 lagu!
3: Semuanya daripada artis lokal kita.
2: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
0: Rakita 107.9.

0: suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu.
1: Semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Nak kumpul duit dulu ke?
4: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barangan kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Orang main denim.
6: Kau pun nak main denim.
5: Orang cari kepala kain.
6: Kau pun nak cari.
5: Orang main bandar.
6: Kau pun nak main bandar nak selam.
5: Adik-adik, tolonglah dengan FOMO.
6: Kita ni biar pakai selesa. Jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun. Janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang. Abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO. Cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
2: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
2: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.
0: Serius ah?
6: Serius weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
7: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
6: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
7: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
6: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
0: Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
2: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
1: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
2: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
1: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
2: Saya Razif Salimin.
1: Saya Aral Umar.
2: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Serius, ha?
4: Suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
5: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
4: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
5: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
4: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.

0: juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Check out podcast kami di YouTube dan Spotify Rakita Remai.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
2: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
2: Serius ah?
3: Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
4: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
3: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu,
4: semuanya daripada artis lokal kita.
3: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.

0: pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
1: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
2: Serius ah?
3: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
4: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
3: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
4: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
3: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
4: Rakita!

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Serius ah!
4: Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
5: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
4: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
5: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
4: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.

0: yang terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Serius ah?
3: Serius way. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
2: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
3: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu? Semuanya daripada

0: Rakita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita. Yo, yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
0: Rakita 107.9.

Dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.

0: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
0: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
2: Masuk kerja tak pernah on time, balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagaimana kalau semua orang on time? Aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
4: Eh, kau gila? Itu rasuah namanya.
3: Ingat sikit, ingat sikit.
4: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
3: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
4: Sikit, sikit. Dah lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
3: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
5: Kami Inversion
3: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Eh, kereta belakang ni cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
7: Alah, mengalah je lah. Baiklah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
6: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak...
8: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
9: Kami tidak hati.
10: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
11: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
12: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
11: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
13: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
14: Kami Toko Kilat
13: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Underground Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Rakita 107.9.

0: untuk semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 kini di platform digital Rakita.my. Kita nak bawa explore pot makan yang tengah hype,
2: dari hidden gem
1: sampai spot yang tengah trendy.
2: Bukan tu je tau,
1: ada juga content foodie special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
3: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Nak kumpul duit dulu ke?
7: Nak buy now, pay later. Beli dululah, bayar bulan-bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: podcast kami di YouTube dan Spotify Rakita.my.
1: Dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.